0: Dan tantarang entam nihiran atau terus tulehan ki.
1: Ni di tengen bekung.
2: Sutu terang lu. Hiram mekya, cini kuni kuni bersilang gunang.
3: Dehira sana mi tantarang uang alit.

Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Tiulen trill. Num, tum, trill. Langketorgel. Rum, tup, to. Langketorgel. Tiulen trill. Rum, tum, trill. Langketorgel. Pe pe pe pe. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah